Tamisi Yesudi na yamaso amomodi enu na yamasi yamaso etse itumi nina ro se wapa.